0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemah takbir berkumandang menggema di seluruh penjuru negeri, mengiringi datangnya hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, tibalah saatnya kita merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan hati yang bersih dan penuh kebahagiaan. Hari Raya Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tapi juga momentum untuk kembali ke

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada ramai sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, kanti-kanti jagung tidak hanya lezat ketika direbus atau dibakar ya. Air yang digunakan untuk merebus jagung juga seringkali dimanfaatkan kembali sebagai minuman. Dan rasanya ringan dengan aroma khas jagung dan dapat dinikmati dalam keadaan hangat maupun dingin ya. Setelah jagung selesai direbus, ternyata airnya dapat disaring terlebih dahulu. Untuk menambah cita rasa, air rebusan ini bisa diberi sedikit gula, madu, atau perasan jeruk sesuai dengan selera. Jika ingin lebih segar, minuman tersebut dapat ditambahkan es batu. Meski demikian, air rebusan jagung bukanlah minuman ajaib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit ya. Kandungan gizinya juga bergantung pada jenis jagung, jumlah air, dan proses perebusan. Memanfaatkan air rebusan juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk mengurangi makanan atau bahan yang terbuang. Namun, pastikan jagung dicuci bersih dan sebelum direbus, serta air rebusan disimpan dengan cara yang higienis. Dan ganti-ganti hari ini, 11 September 2026, tentunya bertepatan dengan Hari Radio yang berusia 81 tahun. Dan saat ini sekedar informasi untuk kanti-kanti, sedang dilaksanakan upacara peringatan Hari Radio ke-81 di tahun 2026. Dan pagi hari ini upacara dipimpin langsung oleh Kepala Stasiun RRI Jambi, Bapak Dadan Sutariana.

0: kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: Andri! Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan, Mi, kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Tindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu, dan berbagai tanaman.
1: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
0: M. Fauzi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar mountain bike XC Open.
1: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB XC Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
0: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga Hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
1: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
0: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
1: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
0: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas UB Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Kanti-kanti pisang yang kulitnya mulai menghitam seringkali dianggap sudah tidak layak dikonsumsi. Padahal selama bagian dalamnya masih baik ya, tidak berjamur dan tidak menunjukkan tanda pembusukan, pisang yang terlalu matang masih dapat dimanfaatkan menjadi berbagai olahan makanan. Ketika matang, daging pisang menjadi lebih lembut dan rasanya semakin manis. Kondisi tersebut justru membuatnya cocok digunakan sebagai bahan dasar berbagai makanan ya, seperti pisang goreng, smoothie, pancake, bolu pisang, ataupun campuran oatmeal. Pisang matang juga mengandung serat dan berbagai zat gizi. Rasanya yang lebih manis dapat membantu mengurangi kebutuhan tambahan gula pada beberapa jenis olahan. Iya. Oke, ganti-ganti namun perlu membedakan ya antara pisang yang terlalu matang dan pisang yang sudah rusak. Jika terdapat jamur, bau menyengat yang tidak biasa, lendir, atau perubahan tekstur yang menunjukkan pembusukan, sebaiknya pisang tidak dikonsumsi. Daripada langsung membuang pisang yang kulitnya menghitam, periksa terlebih dahulu kondisi bagian dalamnya. Dengan sedikit kreativitas, buah yang dianggap sudah terlalu matang tersebut masih bisa diubah menjadi makanan yang lezat dan mengurangi pemborosan pangan.

0: Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu, dan berbagai tanaman.
1: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
0: M. Fauzi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar Mountain Bike Exi Open.
1: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB Exi Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
0: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota, hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan, sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga Hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
1: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
0: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
1: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
0: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ya, ganti-ganti Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI ya. Momentum tersebut mengingatkan kembali peran radio dalam menyebarkan informasi dan menemani perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah Radio Indonesia bermula jauh ya, sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juni 1925. Kehadirannya kemudian diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Radio saat itu terutama menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Fungsi penyiaran kemudian berubah ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942. Jepang menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiarannya berada dalam pengawasan Hoso Kanri Kyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi. Untuk sejarah terbentuknya RRI sendiri, ganti-ganti kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membuka babak baru bagi perkembangan radio di Indonesia. Mantan pekerja Hoso Kyoku kemudian menyadari pentingnya media komunikasi bagi negara yang baru merdeka. Pada 11 September 1945, perwakilan 8 bekas stasiun Hoso Kyoku bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kebutuhan radio sebagai penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat. Rangkaian pertemuan itu kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia pada hari yang sama. Abdul Rahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin pertama RRI dalam perjalanan awal lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia. Kehadiran RRI menjadi semakin penting ketika

meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap situasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Radio tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai berita selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya. Siarannya juga membantu membangun semangat persatuan dan kesadaran masyarakat menghadapi berbagai macam ancaman.

0: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban.

0: Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
1: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar, hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar, dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini yang menarik untuk dikunjungi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi, dan ganti-ganti kita akan segera terhubung bersama rekan Haris yang berada di auditorium RRI untuk melaporkan siaran langsung penyulutan obor Hari Radio ke-81. Silakan rekan Haris, laporan Anda.
1: Iya. Baik. Ganti-ganti di mana berada? Saat ini berada di aula gedung RRI Jambi, di mana pagi hari ini kegiatan atau rangkaian hari ulang tahun RRI yang ke-81, di mana untuk pagi hari ini juga dilakukan rangkaian tersebut, tentunya setelah tadi melaksanakan upacara dan dilanjutkan dengan rangkaian kebersamaan, yaitu dihadir oleh para pensiun RRI Jambi dan juga dari pemerintahan Provinsi Jambi, dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Bapak Abdullah Sani. Dan saat ini kita ikuti sambutan dari Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana.
2: Bapak Ibu bisa mungkin nanti melihat mungkin sebaliknya yang kami lakukan, tapi sifat ini nanti tidak perlu lagi menyampaikan surat, tapi justru melalui sifat ini beberapa agenda, misalnya bombata DRI dari kita itu bisa sifat ini. Kemudian juga melalui sifat ini juga bisa yang akan makar di RRI tersebut, termasuk kinerja dan pelaporan dan kegiatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dan waktu untuk acara perjumpaan ini, mudah-mudahan yang bisa disampaikan kepada kami untuk bekal kelanjutan di usia yang baru 1 tahun. Dan sebelum saya akhiri, katanya pesan dari Pak Gubernur juga, katanya kalau sambutan dari harus patut. Jadi saya akhiri dengan patut sebelum kita menyaksikan kilas balik RRI 2025. Dan dari pagi di lapangan Galuh, sehingga sebentar memberi jalan 81 tahun dari mula tetap setia untuk Jambi dan dari Merangin ke Telaga Dua sekali di udara tetap di udara dan tidak penting dari Jambi 2025. Silakan.
1: Ya, baru saja disampaikan sambutan dari Kepala LPP RRI Jambi, di mana juga menyampaikan bahwa RRI Jambi dengan berbagai inovasi tadi disampaikan, salah satunya adalah dengan aplikasi Sepeka. Dengan aplikasi Sepeka ini juga memberikan kemudahan bagi untuk pelayanan kepada publik, salah satunya yaitu RRI Jambi juga menyediakan atau melayani salah satunya bagi peserta magang yang tentunya untuk melakukan penelitian maupun untuk melakukan praktek kerja, yaitu dengan mengupload langsung di aplikasi Sepeka ini, sehingga ini juga menjadi kemudahan-kemudahan, sehingga ini juga tidak menjadi salah satu inovasi yang menjadi tonggak dari RRI Jambi untuk pelayanan kepada publik. Di mana juga RRI Jambi juga untuk saat ini sudah menjadi atau sudah terpilih menjadi satker untuk zona integritas, yang nantinya juga akan menjadi salah satu upaya satker Jambi sendiri ini untuk memberikan ya, baru saja juga kita ikuti kilas balik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI Jambi.
3: Kita Jambi pada dari tahun 2020 yang hanya disampaikan oleh Profesor kegiatan dan juga sampai di hari ini di Bapak Pusat RRI dan kemudian di 2020.
4: Hari ini selanjutnya sambutan dan juga
1: ya, setelah tadi kilas balik dari kegiatan RRI dari 2025 hingga 2026, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Wakil Gubernur Jambi Bapak Abdullah Sani yang juga hadir pada rangkaian kegiatan pagi hari.
5: Yes. sekitar ini semakin berkurang.
6: Kita berpasangan dalam hubungan detik
5: dan masyarakat memiliki banyak pilihan sumber dari informasi. Namun semakin deras arus informasi, semakin besar pula pilihan masyarakat dari informasi yang berimbang dan yang terpercaya dan dapat bagi pemerintah untuk menjadi RRI mitra publik dalam membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Jadi pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa komunikasi dan partisipasi publik. Pemerintah perlu menyampaikan program dan kebijakan secara publik sekaligus mendengarkan aspirasi dan kritik serta kebutuhan. Karena itu RRI akan menjadi jembatan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam ruang dialog yang baik. Dan RRI juga semakin penting dalam menjaga identitas dan budaya. Dengan berasnya pengaruh luar, kaya budaya, bahasa, seni, dan tradisi, serta berbagai potensi di bagi masyarakat harus terus berdampak. RRI memiliki kemampuan untuk memperkenalkan potensi kebutuhan masyarakat terus sekaligus kebutuhan masyarakat. Bagi sekalian momentum membuat film 21 ini hendaknya menjadi pemikiran bahwa teknologi dan komunikasi boleh terus berubah. Tapi nilai pengertian tidak boleh berubah. Semangat lintas yang harus tetap menjadi landasan bagi untuk hadir sebagai media yang mencerdaskan, yang menyatukan, dan yang memberikan manfaat. Insyaallah pemerintah berjanji akan terus mendukung dan memperkuat kolaborasi dengan RRI dalam membangun proses dan informasi yang berubah dan terkait. Semua ingin media menjadi bagian dari semua, jadi ruang untuk membutuhkan perbedaan dan menjadi sarana jemaah. Mari kita jadikan obor yang dinyalakan hari ini sebagai simbol bahwa cahaya informasi, kesatuan, kebudayaan dan kemandirian harus terus berikan beberapa hal yang terjadi selamat berulang tahun ke dalam pusat teruslah menjadi sebuah informasi yang menjelaskan dari cahaya yang sekali juga tetap impor. Assalamualaikum. Ya.
1: Ya, baru saja kita dengarkan sambutan dari Wakil Gubernur Jambi bahwa Wakil Gubernur Jambi juga mengapresiasi RRI Jambi dengan capaian-capaian dan juga RRI yang terus memberikan dampak-dampak edukasi kepada masyarakat dan salah satunya adalah memberikan dampak edukasi budaya di tengah masyarakat dan
3: Sungai Perung ya. Tapi untuk pemeriksaannya disiapkan dan siapkan teman-teman TNP untuk membukakan kios baru berarti Sungai.
1: Iya. Setelah tadi sampaikan sambutan dari Wakil Gubernur Jambi, kita akan simak terlebih dahulu kilas balik kegiatan dari RRI Sungai Perung.
6: Tapi sebuah suara dan semangat pagi siang hingga malam. Di dunia salun suara salah satu detik dan satu alam perinci.
2: pemimpin dari provinsi Jambi. Ada satu sumber yang sudah 15 tahun setia menjaga. Ini bisa tetap berproduksi. Sini. Semua kebutuhan dari sebuah kekasih. Direktur utama yang bisa itu, Dr. Amda Rosali, Tandike, Dias, memiliki visi besar di Ranjung Heren di Jambi, memiliki stasiun produksi di wilayah terbang.
3: Saya tidak akan berutama sebuah perjalanan di tahun 2013, ketika waktu itu PNRU dan saya saat bersama teman-teman di pasal-pasal untuk menunjukkan stasiun produksi tetapi yang terpenting adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat maupun tradisi saat ini selama hari tadi.
2: Keputusan untuk kemudian dikirakan oleh kepala RRI yang dijumpai Suyo Luas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Selatan secara resmi melakukan siaran perdana stasiun produksi RRI Sungai Penuh. Setiap detik suara dari Sungai Penuh mulai menjangkau semua rumah warga Kerinci dan sekitarnya. Tahun yang sama 2013 menjadi tahun emas. RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah dan oleh RRI Nasional. Sekitar 1000 insan tanah dari seluruh stasiun RRI seluruh Indonesia hadir di Jambi. Di atas panggung kehormatan disaksikan Gubernur Jambi Hasan Rosdiagus, Menko Pesra Agung Langsung, dan Menpora. Sebuah tonggak tertinggi di tanah tangan. Penandatanganan stasiun RRI di Sungai Penuh oleh Wali Kota Sabri Jaya Tamrin dan Direktur Utama RRI Dr. Angga Rosali Tramudin Yesputi pada tanggal 24 April 2013. Itu bukan hanya penandatangan, itu adalah komitmen negara untuk hadir di perbatasan. Hingga hari ini stasiun produksi RRI Sungai Penuh masih terus berjalan meski beberapa kali harus dilakukan karena kondisi bangunan semangatnya tidak pernah.
6: Dan pemerintah Kabupaten Rinci menyampaikan informasi program pembangunan budaya dan sebuah masyarakat langsung dari sumbernya. Pemerintah Kota Sibukko atas kasihan sekali kita diberikan di sisi dan melihat kita di bisa tidak terlalu sehingga bisa
1: ya, mendengar dan nanti-nanti di mana berada, tentu dari rangkaian ini jadi sudah disajikan, yaitu kilas balik dari RRI Sungai Penuh. Dari gedung auditorium RRI Jambi, Haris melaporkan sementara kembali ke studio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
2: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
3: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
1: Tuh kan Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
4: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
5: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini, perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya, membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah. Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, edisi spesial hari ini. Karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ganti-ganti ya. Dan semoga saja RRI semakin mengudara, ganti-ganti ya. Pokoknya bisa didengar di manapun dari Sabang sampai Merauke, ganti-ganti ya. Selamat ulang tahun untuk RRI dan semangat berjuang ya. Pokoknya harus bisa memberikan yang terbaik nih untuk para pendengarnya ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya sampai daunnya sampai bunganya sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: Ya, ganti-ganti masih di seretan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Iko Kanti-Kanti ya. Dan seperti biasa nanti kita akan mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat tentunya dari Masjid Agung Al-Falah Jambi ya. Dan nanti dapat kita ikuti bersama-sama. Nganding lagu.
1: Perkara gugatan untuk Nae Aritonang di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Sekali lagi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan untuk Nae Aritonang di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Hush, hush, hush, sana, sana. Pasain tuh.
4: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
3: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan, tau?
4: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
5: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

Dengar dimanapun Anda berada, informasi lain kami hadirkan. RRI peringati hari ulang tahun ke-81 dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa itu berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen tersebut, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal ini membuat suasana khidmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kak, mau keluar kan?
2: Iya, Dek. Emang kenapa?
1: Beliin aku ayam geprek dong.
2: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
1: Elah kak, kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, kak, kak.
2: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
1: Iya kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
2: Nah, itu dong.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SMA Kepala BPS Provinsi Jambi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

musibah atau cobaan ternyata tidak hanya berupa penderitaan, kesengsaraan, atau penyakit, tetapi dapat pula berupa kekayaan, kecantikan, kedudukan atau pangkat. Cobaan yang diberikan Allah kepada manusia menurut Al-Quran adalah untuk menguji keimanan. Oleh karena itu, sebaik-baik orang yang diuji ialah orang yang selalu ingat kepada Allah dan bertambah imannya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya lah kami kembali." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."
1: Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Tetap bersama kami.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat, dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."

Manusia adalah makhluk sosial yang ternyata tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu memerlukan bantuan. Karena itu, bohonglah orang yang mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa saling tolong-menolong. Tentu saja, tolong-menolong dalam hal yang positif. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia bersalah, maka ia tidak merasa bersalah. Apabila ia merasa berdosa, dia tidak merasa berdosa. Sehingga ia enggan bertaubat dan mohon ampunan dari Allah. Padahal, sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati tak akan pernah menganggap enteng kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."

0: Pendengar di mana-mana Anda berada, kami harap tetap di 88,5 MHz nanti tepat pada pukul 13.
1: Apresiasi Budaya Jambi.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi spesial Jumat 11 September 2026 ya, yang merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Ganti-ganti, dan tahun ini memasuki usia yang sudah ke 81 tahun. Dan semoga RRI terus mengudara di udara, tentunya sekali di udara tetap di udara, dan memberikan banyak manfaat untuk buat para pendengar tentunya dimanapun ya, sampai ke pelosok-pelosok tentunya bisa mendengarkan siaran RRI lewat RRI digital, lewat streaming. Ganti-ganti bisa mendengarkan ya, jadi dimanapun ganti-ganti berada bisa mendengarkan siaran RRI dari manapun untuk setiap harinya. Dan nanti di pukul 13 seperti biasa, ganti-ganti kita akan bersama di siaran budaya berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta.

0: KBT jam 13.
1: Abang Pak, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPR RI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming YouTube, podcast, dan media sosial. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia,

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya, yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat. Iya.
3: Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya, Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Yeah. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya, Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh, tiga. Oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh, berarti sama ya, betul, kurang lebih bener. Ya.
4: Ya, namanya gitu. Juga coba-coba hidup,
3: betul.
4: Ya
3: kan. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Nah, narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita, radio sarana penyebar luasan informasi budaya, dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya, kalian Cak Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Hendri sugeng siang. Cak Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cak Hendri ya, radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cak Hendri, lah radio itu sebenarnya anjen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oke, siap, atas sembunuhan.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi sih ya.
4: Anjir, monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran.
4: Aha.
5: Ya, itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Ah, iya.
5: Di antara teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu. Saya. Okay. Yo, nanti ini RRI kapan berwarna? ya karena radio masa-masa berwarna ya. Mm-mm. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan
4: cara betul. Ya, itu, ya.
5: Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, ya, rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio. Gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurungono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu, Mas.
4: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Oh, oke.
5: Okay. Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nggak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Nggih. Oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat digawe arek-arek nom iki ben
5: iso sakjane perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif merekanya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari kono lalang buanan ning ndi-ndi.
5: Iya.
4: Lah sampean merasa terhibur itu pas ngrungokno radio pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
5: Ya, tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh,
4: Perlu
5: baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, mungkin gitu loh ya.
4: Oke. Berarti seneng ngrungokno ambek musik-musiknya ya, ora gede-gedinge ya, ngaten nggih. Oke, Cak Jo, mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri
5: siap.
4: di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
3: Saya dari 2011,
4: Cawahyu. Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadinya.
3: Saya iki radio keempat. Perempat, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka empat sama hidup air. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama perempat itu radio di Jakarta dan Jabodetabek. Pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
4: Oh tuh ya.
3: Iya.
4: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
3: Oh Sumatera yang di
4: Jambi.
3: Oh Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
4: Oh Cina Batak. Oke. Okay. Nah itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
3: Kalau AIC iya ya, setelah di setelah di perempat juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya perempat kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya inilah ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya ini perempat gitu.
4: Betul. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
3: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
4: Oh, oke. Okay. Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru denger radio juga.
3: Iya,
4: gitu ya.
3: Soalnya kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
3: Betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya, Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
3: di
5: ya,
3: rumah.
5: Jadi, kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh. Saya itu, jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Oh, sangat menarik gitu loh. Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
3: Jadi
5: ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
3: Iya, karena memang
5: ketika dia melihat fisik gitu.
3: Tantangan
5: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
3: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran. Sesuatu yang membuat mereka lain itu.
3: Iya, iya. Dan ini dan ini fun audio. Fact ya. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan ini bermanfaat juga. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata. Gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua kalangan ya. Sebenarnya dari drama radionya bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh. Iya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cak Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
3: Betul.
5: sensasinya kan beda.
3: Beda.
5: Nonton TV itu.
3: Iya.
4: Melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Secara imajinasi atau theater of mind.
3: Oh iya, karena itu memang.
5: Iya, karena imajinasi itu yang harus kita jaga.
3: Iya.
5: Kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
3: Iya.
5: Budaya kita kan budaya apa istilahnya budaya layar ya.
3: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
3: Betul, betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
3: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu ya.
3: Betul.
4: Iya.
3: Betul,
4: saya suka betul. Dengan kata-kata ini ya.
3: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
4: Bukan masa lalu.
3: Siap dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya Cahayu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cajo ya. Kalau di sini saya dapat informasi, kalau Cah Henry itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
3: Wih,
4: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
3: Lebih banyak 8, daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga Cah Jojo juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
5: Iya,
4: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
3: Iya.
4: Biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek. Gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik. Tergantung asupannya kan gitu loh. Jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
4: Oke. Wah, ini ya berarti ya kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cajo?
3: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih bikin skrip ya. Skrip drama radio versi
4: drama radio.
3: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan
5: ada enggak?
3: Tinggal pendekatannya masih, aja.
4: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
3: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
4: Betul.
3: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu, orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang lihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
4: Mendengarkan jadi buku.
5: Jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Jadi ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya, audiobook. sekarang populer loh audiobook
4: iya.
5: Itu.
4: Iya.
5: Saya nggak tahu kalau Rere punya audiobook sangat menarik gitu.
4: Oke.
5: Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
4: Didengar, bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
3: Iya. Atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu. Siap.
4: Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, ini, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
3: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa nih, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
4: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Okay. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-0213-968.
3: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Prompat ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Promo Jakarta ataupun di Promo Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompat dan juga pemirsa RRNet di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perempat Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri. Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun daripun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu? Dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Mm-hmm. Apa bagaimana? Apa berupa tarian? Apa berupa kidungan? Apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat? Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Bu Setyo. Matur sembahyun.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo, Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ca.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perempat Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ca Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ca.
4: Ca Wahyu sama Ca siapa?
2: Ca Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan temanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau Ica dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak saya nggak ada lagi itu kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Ini Bang Jojo kan?
1: Ya.
4: Ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong boleh nggak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh oke. Lagu apa tuh?

0: selalu. RRI tetap jaya selalu di hati.
1: Oke, siap. Siap, terima kasih, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya.
1: Gitu harusnya ya. Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cah Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Cah Hendri, budaya arek Cah Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Mm. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya, itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Mm-mm. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Mm-hmm. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Mm-hmm. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Mm-hmm. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek ya namanya. Kan?
1: Mm-hmm.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil.
1: Mm-hmm.
3: Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon ya toh. Mm-hmm. Kon riko peno ya.
1: Iya.
3: Yeah. Ke kromo madyanya sampean.
1: Yeah,
3: kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh.
1: Mm-hmm.
3: Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas.
1: Hmm.
3: Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek.
1: Hmm.
3: Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira itu.
2: Oke, ya.
3: Dari
2: itu
3: Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
2: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Cu ya.
1: Ya, tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Tertarik. Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru, yang menurut mereka itu sebuah tantangan.
1: Mm-hmm.
3: Anak muda ini kan gampang kepo.
1: Mm-hmm.
3: Gampang kepo. Kalau temannya dengar, tahu melakukan sesuatu, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya gak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini, kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo. Dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. Termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up, apa namanya, di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik. Gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan, ini sedang saya sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oh, oke. Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek kalau orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya gue juga karena dewe itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa
2: berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin gitu ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya. Tapi ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh, podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan lagi ke audio, gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Pasti bisa.
1: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu, ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh,
2: ada Pak Nanang, lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya, Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih, atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu, gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok.
2: Ya,
3: contohnya itu kalau kita, ya ini perlunya perang antar, ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil, apa radio apa didengarkan. Betul. Misalnya gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bikin ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa?
2: Gitu loh.
3: Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih, Cah Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry.
3: Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Okay,
0: lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
0: Boyan kami angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa
1: lagunya? Nah, ya itulah. Ya.
0: Nah,
1: emang
0: saya lagi menyambutkan ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Hari Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebarluasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti malah bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, terima kasih, Cik Guria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur, sekali udara, tetap di udara.
1: Oke, ya, terima kasih, Cik Gu.
2: Nah, ada. Iya. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cik Gurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat sangat sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi. Yang
3: seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
3: Ya.
2: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu lah.
2: Oh iya.
3: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini Saya bukan orang-orang teknologi ya. Saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui, karena dia gak mungkin baca, kan buku-buku braille juga sangat terbatas.
2: Terbatas.
3: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Jo ya.
1: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah gitu menyesuaikan. Ya.
3: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau perempat warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya, kalau pro 1 orange gitu, orange, ya. Beda-beda betul. Kita pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar pro 4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya, pro 4 Surabaya dan juga pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok,
1: ada di situ ya. Itu juga ada, jadi kita bisa follow juga. Iya, mending follow aja pro 4-nya aja dulu dah, kita mentar-mentaran gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, bersih desa, segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang begitu ya, harus mengikuti kalender Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Karena radio nggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caju itu tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan sih
2: bersama Cak Hendri
1: apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara.
3: Salam.
2: Salam warahmatullahi.
4: Jambi Siang Iko. FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko tentunya, dan masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian ya, ganti-ganti di Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Edisi spesial 11 September 2026 ganti-ganti ya. Hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang tahun ini masuk ke usia ke-81. Sudah semakin sepuh ganti-ganti, mudah-mudahan bisa lebih mengudaranya bisa lebih luas, kemudian bisa memberikan informasi-informasi aktual ya untuk masyarakat dimanapun ya. Dan kita ke satu informasi lain ganti-ganti, di mana dokter spesialis mata lulusan Universitas Indonesia, yakni Dr. Cesaria Rizky Kumalasari SPM, itu menjelaskan alasan mengapa ganti-ganti penggunaan lensa kontak tidak direkomendasikan ketika lingkungan sedang dilanda abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi. Ya, di mana lensa kontak sering menjadi pilihan untuk membantu penglihatan ketika sedang beraktivitas dan untuk menunjang penampilan. Tapi ketika abu vulkanik yang beberapa lalu menyebar di sejumlah daerah di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat serta Lampung akibat erupsi dari Gunung Anak Krakatau, itu berisiko membuat pengguna lensa kontak rentan terkena penyakit mata. Ya, Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Non Katarak di Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Cabang Jakarta Perdami ganti-ganti menjelaskan abu yang terperangkap di balik lensa kontak itu berisiko menyebabkan goresan dan gesekan di permukaan kornea sehingga dapat terluka, dan selain itu senyawa kimiawinya juga dapat terperangkap ya, dan kemudian menimbulkan reaksi peradangan lanjutan yang lebih berat lagi, di mana goresan dan gesekan di permukaan kornea menimbulkan luka terbuka yang berukuran mikroskopis sehingga permukaan kornea berisiko mengalami infeksi bakteri. Nah, selain itu ganti-ganti lensa kontak yang terkontaminasi juga dapat menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi bakteri, dan jika terjadi infeksi berat berupa ulkus kornea maka dapat menyebabkan kekeruhan pada kornea bahkan sampai berujung pada kebutaan.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: apresiasi budaya Jambi. Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! Merdeka!

Thank you.

Ya, ganti-ganti kita sampai di satu informasi terakhir di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko, ganti-ganti edisi 11 September 2026, ganti-ganti ya. Iya, dan saat sekarang sudah 42 menit dari jam 14 siang, ganti-ganti kita ke satu informasi dari pencarian 8 orang yang hilang sampai saat ini belum ketemu, ganti-ganti di perairan ya, di perairan Selat Sunda. Dan hari ini tentunya memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus, ganti-ganti ya. Ya, dari total area mencapai sekitar 3.243,7 nautical mile persegi, perluasan dilakukan untuk menjangkau wilayah perairan yang lebih luas lagi, ganti-ganti ya, berdasarkan hasil evaluasi pencarian sebelumnya dan perkembangan kondisi di lapangan. Di mana pencarian diperkuat dengan pengerahan sejumlah kapal dan juga sarana operasi, diantaranya ada KN SAR Tetuka 247, KN SAR Besudewa, KRI Leuser, KRI Karambit, dan beberapa kapal lainnya. Selain armada laut, operasi juga mendapat dukungan 2 unit drone thermal serta sejumlah sarana dan sarana darat dan juga pendukung lainnya, ganti-ganti ya, yang nantinya akan membantu memperluas jangkauan pencarian. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan bahwa seluruh unsur yang terlibat terus dioptimalkan. Pihaknya terus memperbesar peluang menemukan 8 orang yang masih dalam pencaharian. Karena menurutnya pembagian sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi agar penyisiran dapat dilakukan secara lebih terarah dan mencakup area yang telah ditentukan. Ya, di mana dalam pelaksanaannya tim juga mempertimbangkan kondisi cuaca dan gelombang di wilayah operasi, di mana cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 20 knot.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di Perompak RRI Jambi. Edisi hari ini saya undur pamit. Terima kasih buat kebersamaannya masih di Perompak RRI Jambi ya. Kita ketemu lagi insya Allah besok ganti-ganti ya. Selamat sore, dan selain ini nanti akan ditemani sama Bang Baihatki ya. Tentunya di berbagai acara lainnya sampai ke jam 8 malam. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ganti-ganti dimanapun berada. Kembali lagi tentunya saya Ahmad Baihaqi akan menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Jumat 11 September 2026. Ya, mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, ganti-ganti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini tentunya saya akan temani ganti-ganti di acara Prodangdut.

0: Langsung saja kita akan buka dan sapa di sesi yang pertama. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yuk.
1: Maaf semalam ketiduran.
0: Wah, saya semalam tuh mungkin ada gangguan kali ya. Suaranya gak keluar.
1: Ketiduran, beneran.
0: Nah, ketiduran juga kan. Opa. Iya. Oh, jadi semalam ketiduran.
1: Benar.
0: Bukannya gangguan sinyal.
1: Bukan. Habis nelpon.
0: Iya.
1: Kan diangkat. Baik ngoceh-ngoceh tuh.
0: Hmm.
1: Kali ngambar-ngambarin
0: dulu sekali, Mak. Oh, pantes. Kata saya, halo. Kok gak ada suaranya? Wah, mungkin gangguan apa, sinyal mungkin.
1: Iya, memang sinyal kan lagi gangguan bener. Internet kan sekarang agak susah.
0: Iya, ya, di mana-mana ya. Internet kurang lancar.
1: Muter-muter, Be, Dio.
0: Wah, bikin pusing, Be, jadi muter-muter.
1: Happy birthday banyak RRI ya, Radio Indonesia yang ke-81.
0: Baik, memang hari ini kita gak ada tema. Mungkin ada ucapan untuk RRI itu aja sih.
1: Semoga selalu jaya di udara, apalagi saya ini penggemar setia radio.
0: Alhamdulillah.
1: Dari kecil tuh udah bapak tuh udah dengerin radio dulu butir-butir. Pasir di pantai lah kalau
0: Oh iya, butir-butir. Pasir.
1: Ya, pasir di pantai
0: ya, pasir di laut.
1: Masih kecil kali, masih minil-minil, belum sekolah lagi.
0: Oke.

0: Yang pasti dari kecil, dari umur 4 atau 5 tahun udah dengerin radio. Cuman mulai aktifnya di RR itu tahun 90-an.
1: Iya.
0: 93-94 udah aktif di RR itu, di Pro 2 dulu sama Bang Ari, Bang Raden, Mbak Meti Hamzah, almarhumah Mbak Meti Hamzah, terus operatornya sering Mas Sigit tuh. Nah itu masih itu, masih pakai piring-piringan itu.
1: Oke, ya pakai piring-piring.
0: Ya, lebih kental lagi waktu kita masih zaman bengek. Kita bisa bertatap muka setiap hari Minggu, pasti kita ngumpul tuh di RR itu.
1: Oh, ada pertemuannya ya.
0: Iya, kita setiap hari Minggu pasti ada yang datang tuh. Ada yang dari Setiris. Ada yang dari mana nih? Dari Tungkal Ulu tuh ada, dari mana ada, kita ngumpul.
1: Kalau dulu kan masih zamannya pakai kertas ya?
0: Iya, pakai kertas. Kebetulan paman tuh kan operator tuh gitu. Jadi kami ini warga Kemang nih, Cempaka Putih nih, kalau mau kirim-kirim itu ya lewat paman Sigit. Lewat jenis kertas-kertas itu. Jadi teman-teman tuh ada yang dari Kampung Laut, dari Tungkal, dari Indragiri Hilir, ada dari Malaysia, dari Palembang.
1: Iya, benar-benar. Kalau dulu kan kalau pakai kertas, kalau udah dibacain, waduh senangnya luar biasa.
0: Iya, kalau hari Minggu tuh pasti kita ngumpul semua. Karena kalau misalnya di itu saya pakai Pak Pos, tapi kalau di radio swasta kan mesti kita ke tempatnya, biar tensinya.
1: Baik.
0: Lebih kental lagi zaman bengen bang, bang.
1: Oke.
0: Ya ini kalau bisa lah nih ya. Elok nih, tambah lah lagi waktunya ya.
1: Oke, mudah-mudahan bisa ditambah ya.
0: Iya, soalnya kalau satu jam, karena kan terima telepon jam sampai setengah 10 tuh baru terima telepon, ada. Ada jam 9, tak ada yang 9 lewat juga ada.
1: Oke, siap.
0: Jadi kayak waktunya singkat kali.
1: Oke.
0: Iya begitu.
1: Mungkin kita
0: Radio Cinta aja deh.
1: Radio Cinta ya judulnya ya.
0: Ulang tahun ini hari ini.
1: Oke, siap.
0: Salamnya buat semuanya, kayaknya bentar lagi mau asar.
1: Benar banget.
0: Jadi orang lewat depan rumah.
1: Oke, siap.
0: Tapi masih kata orang lewat kertas NASA katanya. Ya pinggir jalan benar itu loh, bang, samping rumah itu.
1: Oke, baik.
0: Iya. Makasih,
1: Pak, ya. Oke.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Bunda Wati yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, nanti-nanti kita ikuti bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimah dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: yang ingin berpartisipasi di acara Pro Dangdut silakan di 08116707990. Ada siapa lagi di sana?
1: Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk. Masyaallah, ada orangnya rupanya.
1: Dangdut ada kita.
0: Mantap.
1: Ada orang mas.
0: Oh, ada. Tadi saya lagi ngambil pena di bawah.
1: Ah,
0: bohong. Di bawah penanya tuh jatuh. Alhamdulillah sehat.
1: Apa tema, Mas?
0: Hari ini enggak ada tema, cuma ada pesan enggak untuk RRI di hari ulang tahun yang ke-81?
1: Pesannya semoga RRI keempat.
0: Ya.
1: Sukses selalu lagi udara mas ya.
0: Amin.
1: Terus acaranya juga diperbanyak lagi, diperpanjang.
0: Oh gitu, diperbanyak apa di durasinya ditambah?
1: Banyak ya, itu maksudnya.
0: Oh durasinya ditambah. Mudah-mudahan ya bisa ditambah durasinya.
1: Iya, jadi penelpon yang pendengarnya kan lebih semangat lagi.
0: Iya, bisa sampai 3 jam ya. Seribu ya, penelpon. Amin ya Allah. Sekali di udara teng terbaik ya. Sekali di udara tetap di udara gitu ya, kan.
1: Walaupun di laut.
0: Iya, kecuali mati lampu gitu kan. Iya, kalau mati lampu kan dialihkan dulu ke genset kan begitu. Oke. Boleh lagunya apa tuh?
1: Lagunya Boneka India.
0: Boneka India.
1: Iya, versi Tasya Rosmala.
0: Oke, boneka ya. Cantik.
1: Tasya Rosmala, Mas.
0: Tasya ya.
1: Oke. Boleh salam-salam?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Mas ya, selalu sukses selalu Mas ya.
0: Amin.
1: Panas ini, Mas.
0: Panas?
1: Iya.
0: Oh, di sini? Oh, di sini enggak panas, adem.
1: Iya, di situ. Di luar tuh.
0: Di luar bukan lagi.
1: Tanggapan Mas di luar tuh panas apa enggak tuh?
0: Oh, panas di luar, luar biasa.
1: Ini juga panas.
0: Panas.
1: Ya, pokoknya salamnya buat Ajeng buruan masuk. Buruan Jeng.
0: Iya.
1: Buat Wahudin juga. Pangeran cinta juga sama sore.
0: Iya.
1: Bang Tarkam juga ya. Bang Buruan masuk. Bang Omar, Bang Armi, Bang Uji juga, Bang Abdullah, Bang Nadia Purnama,
0: Bang
1: Uji, buat Bang Ramlan, Bapak Sadewo, Cik Roseli, Cik Temar, buat Mak Berlin juga, sama
0: Mak Berlin,
1: Mak Ica,
0: Bude
1: Sila, Bude Sofia, Aurel juga ya, apa kabarnya.
0: Iya.
1: Buat siapa tuh Bang Bujang,
0: Bang
1: Yeri, Bang Juli juga, buat apa lagi tuh Mas?
0: Apa lagi?
1: Ibu Parida, Nina Tampar juga, Bang Putra Pulau Pijang juga, RTM, Bang Putra Banten, buat siapa tuh? Bang Abdul Rahim juga di Kalimantan. Mana, Mas?
0: Kalimantan Timur.
1: Iya, Kalimantan Timur. Bang Ajo.
0: Iya.
1: Bang Timpo, Bang Puja Kusuma juga. Buat Bang Abdullah. Ada lagi ya, Mas?
0: Koleksinya baru ada siapa nih? Oh, Hes tidak marah sama Andini.
1: Tukar aja lah.
0: Tukar aja?
1: Iya.
0: Tukar sama apa tuh?
1: Lagu lain aja. Oh,
0: kirim tukar sama beras. Versi lain.
1: Apa ya? Akhir sebuah cerita.
0: Akhir sebuah cerita.
1: Versi Safira Inema.
0: Oke, akhir.
1: Lang cariin Mas ya.
0: Oke.
1: Lalu buat apa lagi? Siapa tuh? Bunda Wati sama Aiman juga ya.
0: Iya.
1: Lama ada kedengaran suaranya.
0: Siapa tuh?
1: Aiman suami.
0: Oh iya ya.
1: semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Pengam Jayusuf.
0: Iya.
1: Pengam Jemukin juga. Pengam Dikatrah Mepiritikanya juga.
0: Iya.
1: Ada lagunya, Man?
0: Oke, cek. Oke, ada.
1: Safira Inema.
0: Safira Inema ada.
1: Iya. Buat Ajeng Buran Masaknya. Buat Anita.
0: Iya.
1: Lali aku.
0: Lali.
1: Buat Asyadi juga.
0: Iya.
1: Saya apa kabar yang udah lama tidak ada kedengaran.
0: Suaranya.
1: Buat Kang Sule juga ya.
0: Iya.
1: Lagunya ada kan, Man?
0: Ada.
1: Akhirnya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Mas gak selalu.
0: Baik. Siap.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Syukurlah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Minggu dah sehat lalu.
0: Amin ya Allah.
1: Biar jambi berkabut, mungkin sehat
0: lah. Iya benar. Tapi kalau bisa kabutnya hilang.
1: Iya.
0: Hilang lah kabutnya ya.
1: Iya.
0: Ada yang mau disampaikan nggak untuk RRI di ulang tahun yang ke-81?
1: Oke. Untuk RRI ini, ya usulan jaminin. Mudah-mudahan apa yang diinformasi itu mendapat tanggapan dari masyarakat.
0: Amin.
1: Untuk hiburan semakin meriah.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk penyiar-penyiar mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya mudah-mudahan kita selalu bertemu ada.
0: Ya amin ya Allah.
1: Ya.
0: Siap.
1: Udah minta lagunya.
0: Boleh siap.
1: Lagunya Badai Biru.
0: Badai Biru.
1: Oke, salamnya.
0: Siap.
1: Untuk yang baru turun tadi lah.
0: Iya betul.
1: Ya apa kabar dirimu Vero? Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Ya terus putra bersidang. Mas Ahmad di Telang Bandar.
0: Iya.
1: Ada Sumarno. Terus Ija di Kasam Muda.
0: Iya.
1: Buat Mas Alini beserta Bunda Nadia bernamanya mudah selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Terus Bunda Wati, Butet, terus juga Ekar Sati, Mama Elo, Mama Elo, Bunda Aya,
0: Iya.
1: Mama, terus yang jauh di sana di Tampak, Bunda Aya, Nak Elo di Bukit Malu.
0: Iya.
1: Cinta Palino, mudah-mudahan laris manis jualannya.
0: Amin.
1: Terus kita RKM. Tamrin, Hamka Yusuf.
0: Iya.
1: Amrin, Ansi, Bukin.
0: Iya.
1: Terus Ramlan, di Keras Muda. Mudah-mudahan sehat lalu. Buat semua salah, Pak.
0: Siap.
1: Ya, untuk baik mudah-mudahan sehat keluarga.
0: Amin.
1: Selalu bahagia. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada kembali, kita akan sapa ada siapa lagi di sana. Halo.
2: Halo, selamat sore bestiku.
0: Selamat sore kembali saudaraku. Alhamdulillah.
2: Ini Mbak Vero, ini Proden ini.
0: Ini Proden nih, biasa nih.
2: Sudah lama tidak bertemu bestiku ini.
0: Iya, ini kemana ini?
2: Sejak ke timur terus.
0: Wah, luar biasa.
2: Waduh. Ya.
0: Boleh, siap. Apa lagunya tuh?
2: Sekali seumur hidup dari Lesti.
0: Sekali seumur hidup.
2: Dari Lesti.
0: Oke, siap.
2: Salam ya.
0: Oke, silakan.
2: Ada tema nggak nih? Nggak ada.
0: Temanya cuma ucapan untuk RRI yang ke-81.
2: Oh, semoga RRI jaya selalu.
0: Amin.
2: Jaya 81 tahun ini. Untuk angkatan Tetewati.
0: Iya.
2: Semoga baik-baik saja, diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Dan umurnya dan rezekinya. Semoga tahun depan diangkat lagi.
0: Amin, kita aminkan dulu ya.
2: Ketemu lagi Bang Kiri Jambi.
0: Iya. Kita aminkan dulu.
2: Salam bahagia semua untuk karyawan Kewati RRI semuanya.
0: Oke, siap.
2: Semoga RRI semakin jaya di udara.
0: Amin. Ya, siap.
2: Siaran-siarannya semoga diperbanyak lagi.
0: Baik.
2: Diperbanyak lagi. Oke, Bang Haki.
0: Oke. Oke.
2: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku. Nanti lagi monitor, cuman monitor jalan.
0: Iya.
2: Semoga Dika bebas di sana, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, bersama keluarga besar, saudara minuman Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Lagu ini spesial buat Dika detailnya di internet ya sayangnya.
0: Okay. Semoga
2: terhibur. Terus buat Pero tadi, apa kabar Pero? Terus buat Kak Anita, Ajeng, Tina, Bunda Wati, Bunda Sila, Bude, Bunda Jambila, Bunda Nadia dan Aliminya, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Muhsin, Amar. Kadir CS, Putra Banten, Makan Jembatan Emas, Pak Armi, Wak Ude, Bang Ramlan, buat semuanya saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu juga Putra Pelukijang. Buat Bang Aci, salam selamat bahagia. Ya,
0: siap.
2: Semoga jawa selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, mudah rezeki, saudara bil inuman Allah semoga tawat.
0: Semoga amin.
2: Diangkat menjadi.
0: Jadi apa nih?
2: Gak boleh nanti Bang Aki pindah.
0: Oh iya gitu.
2: Jadi Bang Aki ini semangat saya.
0: Oh gitu. Pokoknya diangkat tetap semangat. Jadi penyiar gitulah ya. Iya, siap. Kita orangnya selalu siap.
2: Iya, kita doakan Bang Aki diangkat tapi tetap.
0: Ah, gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, berarti kalau diangkat tetap berarti cuma digendong aja saya itu.
2: Gendong Mbak Pero ya.
0: Luar biasa.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Cakrawinata. Luar biasa. Semangat ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika dimanapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk

0: Masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih di acara Prodangdut. Masih kembali kita akan buka dan sapa di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi di sana? Halo. Ayo kita dangdutan.
1: Dangdutan adalah kita.
0: Siap, mantap.
1: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, kalau sehat ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Itulah yang diharapkan Bang Bay.
0: Siap. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
1: Iya. Kalau sehat itu semuanya segala-galanya nih Bang Bay.
0: Iya, benar.
1: Kalau kita kurang sehat, apapun yang dimakan pun juga kurang enak, Bang.
0: Iya, benar banget itu.
1: Ya itu. Tema ini nggak ada, Bang.
0: Tema nggak ada, cuma ada ucapan atau pesan yang disampaikan untuk RRI yang ke-81 tahun.
1: Oh iya, wajar. RRI seluruh Nusantara ya. Ke-21 mudah-mudahan sukses selalu dan kedepannya lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Dan juga mudah-mudahan angkasa dakwan, angkasawannya dan angkasawatinya pada semuanya pada sehat semua.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya juga seluruh teman-teman di manapun saja berada, pokoknya di mana saja berada. Salam kompat dari Andi Fuksi juga ya.
0: Baik.
1: Lagunya Bang Bay.
0: Siap.
1: Lagunya Cincin Putih tapi persis cewek Bang Bay.
0: Cincin Putih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum ya.
0: Siap, silakan.
1: Buatnya Bang Bay Haki terutama dan pastinya buatnya Bang Bay Haki dulu. Selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya juga Mbak Vero tadi. Ya, apa kabarnya, mudah-mudahan sukses selalu ya.
0: Iya.
1: Buatnya juga Cirusli. Buatnya Bang Cakra Adinata juga ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sukses selalu dengan

0: buatnya juga buat apa buatnya Ayu di Maluku Tengah ya kalau lagi monitor. Buatnya siapa lagi Tetu Anita juga ya. Tetu Nadia kalau lagi monitor selama monitor. Salam kompak dari Andi Muksing, salam kekeluargaan ya. Buatnya Bang Ijal yang sedang ulang tahun ya, yang kemarin itu mudah-mudahan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak ya, diberikan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin ya Allah.
0: Abuannya Bang Hamzah Yusuf, Bang Putra Politija. Abuannya seluruh fan Prompet tanpa dikecualikan pokoknya. Kalau ada yang tertinggal nanti ada yang menyenggol lagi. Oh iya, buatnya yang terketinggalan ini buatnya Bunda Wati.
1: Oh iya.
0: Bunda Wati sudah masuk, Bang?
1: Bunda Wati sudah.
0: Ah, sudah. Sudah masuk, dia aja. Ditunggu semua Bang Beakini.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Bang Bay.
1: Sama-sama. Kasih
0: salam sama Tete di rumah dengan adik ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aliyah untuknya Bang Ade Mohsin yang sudah bergabung juga, luar biasa, mantap-mantap ya. Baik, ketika nanti kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum, selamat sore A'a Eki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore kembali.
1: Dangdutan ya A'a Eki.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Ayo tuh A'a Eki.
0: Siap, siap kita goyang sore ini.
1: Iya tuh. Di sini tapi sempat gerimis, A.
0: Sempat gerimis? Cuma sebentar tapi. Waduh, kita berharapnya agak lama ya malahan ya.
1: Belat tadi kan ketelingan kalinya
0: kering. Waduh, sama kayak di kayak tempat saya kemarin kayak gitu, cuma numpang lewat aja.
1: Enggak apa-apa lah.
0: Iya, mudah-mudahan besok dikasih agak banyak hujannya ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah, kabar baik, sehat di sini.
1: Sehat ya, ya. Okay. Sehatan, pokoknya minum vitamin.
0: Iya, benar. Iya.
1: Apalagi kan, apalagi malam dinasnya kan gitu.
0: Siap, harus banyak-banyak apa namanya itu vitamin biar tetap bugar ya.
1: Iya, biar fit ya.
0: Saya sebenarnya ada keluhan sih sebenarnya.
1: Kenapa keluhannya?
0: Leher saya ini bunyi terus.
1: Kenapa tuh?
0: Nggak tahu, saya juga bingung.
1: Itu minta di itu dipijet kali ya.
0: Oh, bisa jadi ya.
1: Iya, mungkin picit. Juga kebanyakan duduk gitu kan, jadi lehernya tegang.
0: Betul juga, betul
1: jadi
0: juga.
1: Serang gitu, sering juga gitu. Jadi, kan ngadep monitor terus gitu kan.
0: Jadi ada peregangan otot ya.
1: Iya, ada tuh kasih ini apa namanya tuh beliga itu, balsam beliga itu panas kan.
0: Oh, kasih balsam itu ya.
1: Balsam beliga itu kan anget itu.
0: Oke, siap.
1: Kalau
0: enggak
1: tuh itu hot cream itu bagus juga.
0: Hot cream ya. Oke.
1: Panasnya dia kan. Okay. Tapi yang lebih abdol lagi total serum gigi.
0: Wah, iya, abdol itu langsung ya.
1: Itu langsung,
0: Insyaallah.
1: Iya, itu mah obatnya kata A.
0: Iya, biar cepat sehat ya.
1: Iya, cepat sehat ya kata A. Biar pokoknya semangat lah gitu.
0: Siap.
1: Lagunya tuh,
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Lagunya tegila-gila aja,
0: Tegila-gila.
1: Iya, tegila-gila, Gila beneran tapi,
0: Jangan, ini gila-gilaan aja ya.
1: Iya, biarlah orang itu gila-gila,
0: Iya. Oke.
1: Anggap aja dia suara gila kan gitu. Ya kan salamnya ya.

0: Oke, silakan.
1: Dia mau mancing gua. Ah, kalau gua mau dipancing mah hayo
0: aja. Wah, jangan coba-coba mancing teteh ini.
1: Coba-coba. Kalau gua mau diusik mah gua mah kagak usik. Gitu aja.
0: Oke, baik.
1: Yalah, buat ah dulu semangat ya, ya.
0: Oke, siap.
1: Jaga kesehatan. Amin. Terus apa namanya? Sekeluarga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Iya, buat tadi Bang Andi mungkin sehat selalu Bang Andi. Tetap diberi kesehatan juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ramlan, buat Bang Udin, Wah Udin.
0: Ya. Udin, benar.
1: Ya, Udin. Atuk. Terus juga ada Bunda Wati, Bunda Media, sama Bang Alimin ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Bang Tarkam. Juga ada Bang Tarkam. Kalau aduh, tinggalnya dia kan kemarin nanya tinggalnya di ini di daerah Pelaju.
0: Oh, daerah Pelaju.
1: Kemarin itu lewat A.
0: Oke.
1: Terus di apa lagi siapa lagi? Abang Amar. Abang Armi.
0: Iya.
1: Juga ada Bang Putra Pulau Tiga, juga ada Putra RTM, juga ada Turu ya. Juga ada Budi Sila, juga ada Aurem, juga ada Tina Kampar, juga Bang Andi Cakrawinata dengan Nona Dika, juga ada Bang Kadir CS, Bang Abdullah juga, kabarnya ya, juga ada Bang Bujang, juga ada Mang Ajung ya, terus juga ada apa lagi? Siapa ya? Aduh lupa. Semuanya lah.
0: Oke, siap.
1: Lupa sama saya ya.
0: Iya.
1: Aturannya buat peang gitu lagi.
0: Iya, buat catatan.
1: Iya, udahlah itu aja ya, semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya kita jaga kesehatan. Oh iya, buat NRI, selamat ulang tahun ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
0: Baik.
1: Terus, apa namanya, acaranya selalu bagus dinanti-nanti sama pemirsa yang mendengarkan.
0: Amin, ya Allah. Ya,
1: kalau bisa itu jadi benang diperpanjang itu.
0: Oh, yang pagi itu ya?
1: Iya, baru sebentar udah ada.
0: Oke, siap.
1: Oh, iya lah, pokoknya sukses selalu lah. Pokoknya sekali di udara, tetap di udara.
0: Siap, merdeka. Iya,
1: terus juga penyiar-penyiarnya juga sehat-sehat semua lah. Pokoknya.
0: Amin, ya Allah.
1: Tetap cantik,
0: amin.
1: Tetap ramah-ramah ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Kalau penyiarnya ramah tamah, kita mah pendengarnya juga senang ya.
0: Iya, betah jadinya ya.
1: Lantainya betah di sama AEK. Sampai besok aja betah. Sampai selalu buat AEK.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Teh Anita yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana juga ya. Mudah-mudahan semua wilayah Provinsi Jambi ini diguyur hujan nantinya ya. Baik, ketika nanti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Padang dutan
0: yuk.
1: Seberang belum hujan.
0: Masih
1: tetap kabut tebalnya.
0: Aduh, belum kebagian kayaknya ya. Emang masih dibagi-bagi.
1: Enaklah kemarin diguyur hujan ya.
0: Iya, ada yang diguyur hujan, ada yang enggak.
1: Iya,
0: masih dibagi-bagi hujannya.
1: Iya, kecilin aja lagi bagi hujan kita nikmati. Kita cuma bisa menikmati juga.
0: Iya, benar.
1: Iya, ada yang ngaturnya ya.
0: Iya, betul.
1: Jayalah RRI, sekali di udara tetap di udara.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga lancar besok acaranya ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi kita dangdutan dulu
0: yuk. Ayo kita dangdutan.
1: Ada enggak Muara Hati?
0: Muara Kasih.
1: Muara Hati.
0: Muara Hati. Aduh, kira Muara Kasih. Muara Hati ya.
1: Muara Hati dari Timur Tanda.
0: Oke, siap.
1: Ada? Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Insya Allah kita jumpa ya.
0: Siap.
1: Nah, salam pompa, mendengarkan WRI ya.
0: Iya.
1: Nah, terus ada Mas Halimi, nomor Naila, Fero, Anita, Wahudin, Nabi Ipah, Tadutet, Bang Ida, Bunda Rika, Mama Ela, Mang Agung, Mang Ajeng, Pak Rahmat, Sister Kohon, Sister Pulau Kujan, Andi Mohsin, Anca Yusuf, Tadutet, Abdula, Armi Medung, Mak Sufri, Mak Ija, terus ada Mak Tutun dengan Bandung, Bang Darus, Pak Firdaus, si Simpang Rimbo, Mama Ella, Ibu Halang, Pak Bu Ahmad, pokoknya semuanya yang lagi memutar.
0: Siap.
1: Gimana lagunya?
0: Ada, dari Evi Masamba kan ya?
1: Iya, masih semangat kan?
0: Iya, betul.
1: Masih semangat.
0: Masih. Masih, ayo siap.
1: Ayo, kalau baru pulang ke rumah, kita
0: dulu. Siap.
1: Oke, banyak ya. Terima kasih. Waktunya lagi ditunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Dia Purnama yang sudah bergabung juga luar biasa ya. Semangat, semangat, semangat. Baik, ganti-ganti kita nikmati terlebih dahulu satu lagu ya. Nanti kita akan sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Baik, kita akan lanjutkan kembali ya. Nanti kita lanjut juga lagu-lagu yang tentunya belum kami hadirkan ya. Kita sapa terlebih dahulu, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah ini suara anu Delman lewat. Mantap bener ya. Aki-aki yang kutip pagar, kalau ngopi jadi seger. Mantap kan? Masya Allah.
1: Kalau bisa aduh jangan santai yo.
0: Ah, ada, datanglah aduh. Besok nih.
1: Ya Allah, udah ini banyak dong. Aduh Isyak Mirat pula besok tuh.
0: Di mana? Di situ? Di masjid?
1: Ibu-ibunya itu payah.
0: Oh. Cuma sebentar aja.
1: Sebentar.
0: Iya, sampai jam 12. Iya, iya, kangen juga kita kan pengen ngobrol di sini. Insyaallah. Ya, kalau emang ada kegiatan lain ya enggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti insyaallah tahun depan ketemu lagi.
1: Iya, kalau banyak umurnya kan.
0: Iya.
1: Kan juga enggak jauh.
0: Enggak jauh, cuma lompat be sampai sini.
1: Lompat be.
0: Iya.
1: Bawa martabak sana.
0: Bukan main, dengan senang hati saya. Insyaallah.
1: Ibu dan anak semangat gitu.
0: Iyalah.
1: Iya di Jawa ini tidak semua sedih itu di Jawa senang-senang beda.
0: Iya.
1: Nih di Jawa tuan bisa kering.
0: Iya
1: gitu,
0: walaupun hati lagi sedih tapi tetap jangan kita keliatin sedihnya tetap ketawa baik padahal sedih juga sih. Insyaallah. Oke siap. Ada yang mau disampaikan gak di hari ulang tahun RRI yang ke-81?
1: Mudah-mudahan semuanya panjang umur di
0: Amin.
1: Udara.
0: Amin ya Allah.
1: Wah, lancar.
0: Iya. Apa lancar? Lancar apa nih rezekinya?
1: Rezekinya.
0: Amin ya Allah. Pokoknya semua lancar lah ya.
1: Semua lancar lah. Diberi kekuatan.
0: Amin. Amin.
1: Istighfar.
0: Iya, iya banyak istighfar gitu ya, banyak-banyak nyebut berarti.
1: Iya.
0: Oke, siaplah kalau begitu.
1: Minta lagu Aduh Sayang deh.
0: Aduh Sayang? Wah, lagu siapa tuh?
1: Adela.
0: Oh, oke.
1: Itu kan penyanyi aslinya kan Evita Mala tuh.
0: Evita Mala ya.
1: Apa yang Evita Mala, apa itu masing-masing lah, yang mana yang bagus itu.
0: Oke, siap.
1: Evita Mala beda, yang asli beda.
0: Oke, baik.
1: Iyalah, ya kirimnya terus semua ya.
0: Oke.
1: Ya, ditunggu lagunya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kang Iing yang sudah bergabung. Luar biasa ya. Semangat. Harus dong, harus semangat dong. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Bang Eki?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Betul.
0: Alhamdulillah. Ini lagi megangin ayam kayaknya nih.
2: Iya Bang Eki.
0: Iya kan? Sambil megangin ayam pitik kan?
2: Burung Bang Eki.
0: Oh, ngurungin ayam.
2: Burung.
0: Burung.
2: Iya, kebetulan bos ini ada pitik burung ini bos.
0: Oh, kirain pitik ayam, pitik burung rupanya.
2: Iyo,
0: ya.
2: Itu bosnya lagi pergi ke anu ke Padang ini, pitik burungnya di sini.
0: Oh,
2: betul mangki.
0: Enggak apa-apa, jadi hiburan.
2: Iya,
0: oke. Oke, siap Mang Ajo. Ada yang mau disampaikan enggak untuk ulang tahun RRI yang
2: ke-81? Oh iya. Kalau
0: Iya.
2: Iya, punya pada sehat aja.
0: Amin.
2: Kita masuk sukses aja Bang Eki.
0: Amin ya Allah.
2: Pada di udara tetap di udara aja Bang Eki.
0: Siap.
2: Supaya mereka tetap mereka aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Sama maju, punya karyawan karyawatinya sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Bertambah gitu aja Bang Eki.
0: Oke, siap kalau begitu. Oke.
2: Okay. Lagunya anu Bang Eki.
0: Apa tuh?
2: Sekali seumur hidup aja dari Lesti ya.
0: Sekali seumur hidup sudah diputar tadi.
2: Sudah. Sama aja, rindu berat aja Bang Iki.
0: Oke, siap.
2: Salam dulu ya Bang Iki.
0: Baik, silakan.
2: Bang Iki sama cowok selamat bertuah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian Bang Vero juga, Wak Udin.
0: Iya.
2: Kemudian juga Bang Ali dari Sungai Toman. Kemudian juga buat Bunda Wai sama Imannya, Bunda Rita. Kemudian juga buat Bang Kadir CS. Kemudian juga buat Pak Ibrahim Buta Ikat Negara. Kemudian juga buat Bang Tengku Ardiansa. Kemudian juga buat Bang Nyari Kamparia. Dan buat semuanya aja Bang Eki.
0: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung juga ya. Mantap, mantap, mantap, luar biasa ya. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali, ini ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, Bro Dangdut.
0: Dangdutan yuk. Oke. Iya, siap. Di mana kita dangdutan?
3: Rompak aja ya.
0: Oh iya, berarti besok kesini dong.
3: Enggak bisa.
0: Lah, kok enggak bisa? Kenapa begitu?
3: Ada acara keluarga.
0: Aduh, saya udah siapin ini.
3: Siapin apa?
0: Siapin pentungan. Iya, kita
3: pada mau ikut ini.
0: Iya, aduh, kita pengen ngobrol-ngobrol ini. Iya,
3: di rumah orang tua lagi.
0: Oh iya, iya enggak apa-apa. Kalau emang ada kegiatan lain enggak apa-apa.
3: Iya, berarti kita belum jodoh.
0: Iya dong.
3: Ya enggak dapat hadiah deh.
0: Iya, enggak jadi deh hadiahnya deh.
3: Iya.
0: Iya, untuk saya aja kalau gitu hadiahnya. Enggak apa-apa. Apa-apa, ikhlas kan?
3: Heeh.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah kabar baik, sehat.
3: Cerah banget hari ini.
0: Iya dong, harus cerah dong.
3: Oke. Okay. Dapat hujannya enggak?
0: Hah?
3: Dapat hujan enggak kemarin?
0: Ah, kemarin sore ada dong, dapat hujan dong.
3: Oh, enak lah.
0: Iya, biar enggak berdebu.
3: Gimana terasanya asin?
0: Enggak ini sih enggak nyobain asin.
3: Enggak asin,
0: enggak
3: hujan.
0: Oh, saya belum nyobain asin apa kagak itu air hujan kemarin. Katanya sih enggak boleh di ini katanya ya, enggak boleh ditandain.
3: Mau tahu dicoba sedikit.
0: Belum sampai sempat nyobain itu air hujan apa rasanya.
3: Iya, asin tuh enggak.
0: Jangan-jangan asin kali ya. Oke, abangku, mungkin ada yang mau disampaikan di hari ulang tahun RRI yang ke-81.
3: RRI selalu jaya di udara.
0: Amin ya Allah.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Siap.
3: Semoga juga penyiarnya makin sukses.
0: Amin.
3: Juga penggemarnya makin tambah banyak.
0: Amin ya Allah.
3: Ya, ya satu lagi ya.
0: Apa tuh?
3: Kalau bisa, kami pendendangnya itu nah ditambah
0: waktu. Oh, jam pendendang pagi ya.
3: Iya benar.
0: Oke, kita coba usulkan ya.
3: Dulu kan foto grup dulu pernah di foto sama bapak kepalanya.
0: Oh, yang di rumah Pak Mu ya.
3: Iya benar.
0: Oke.
3: Tapi enggak dihiraukan kayaknya.
0: Belum di ini kali ya, belum terrealisasi ya.
3: Iya benar.
0: Oke.
3: Kalau bisa itu ya, yang pendendangnya ditambah.
0: Oke, siap. Ya.
3: Semoga Bapak
0: Kepala yang
3: selalu
0: menang. Oke, baik.
3: Ya, itu aja.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya Jejaka India ya?
0: Hah?
3: Jejaka India.
0: Oh, Jejaka India.
3: Iya, siapa penyanyi Eva Kumala?
0: Iya, kalau nggak salah iya itu penyanyinya. Asik. Gitu ya. Oke, siap.
3: Salam salam ya.
0: Baik, silakan.
3: Salam ya, Bapak Aki. Baik, sama-sama selalu.
0: Siap.
3: Semoga perempuan sama sore. Semoga perempuan depannya makin jaya juga.
0: Amin.
3: Wainya baru di malam lima. Kayak waktu juga Mbak dan dia pun nama. Wajibnya juga. Aiman juga.
0: Iya.
3: Baik juga,
0: Rina. Iya.
3: Dan Ajeng juga. Bapak Nani Mas Kiri di film. Cinta Perlin, ada musik Aura Cinta Perlin, Magda Pero.
0: Oke.
3: Nah, di Bak Dua Bak Sawan, Maku Seratus Sijang, Bang Mungkin disini juga Atuk Sijang. Buat semuanya aja ya.
0: Baik.
3: Buat Anda Yusuf juga ada lagunya?
0: Ada.
3: Ini lagunya tak tunggu ya.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Amar yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Baik.
0: Sehat lah. Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Ikutan main nih.
0: Iya, kayak ngikutin irama yang di sana. Halo.
1: Oh.
0: Halo juga.
1: Baik lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya. Oh.
0: Betul.
1: Bagaikan bantal dan guling jadi saksi gitu.
0: Oh, andaikan bantal guling ini bisa bicara.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Eh,
0: ya.
1: Ulang tahun RRI ya?
0: Betul.
1: Yang
0: ke-81.
1: Wih, mantap. Semoga jaya di udara ya.
0: Amin ya Allah.
1: Semakin lah pokoknya.
0: Iya, siap. Amin.
1: Berjuta.
0: Ya Allah.
1: Berjuta kan?
0: Berjuta.
1: Ya iyalah.
0: Suara dan telinga ya.
1: Iya, suara
0: Iya.
1: Bye.
0: Ya.
1: Sama-sama ya.
0: Baik, siap.
1: Lagi ada sesuatu.
0: Baik, siap.
1: Buat baik selalu ya.
0: Baik.
1: Selalu kita ya.
0: Amin ya Allah.
1: Sawi.
0: Waalaikumsalam.

0: yang sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kita sapa satu penelpon lagi, ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga, siap.
1: Iya, dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kemana kita dangdutan yuk?
0: Di sini yuk, ayo.
1: Ayo, ayo,
0: iya.
1: Besok ayo.
0: Asia, tak tunggu ya. Ah, ya benar kan?
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau ada waktu datang ya.
1: Kalau ada waktu, jangan badan sehat.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Miki?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat semuanya.
1: Ya.
0: Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Ini perlu penyampaian ya Bu RRI. Semoga RRI selalu jaya ya.
0: Amin.
1: Dan menjadikan beritanya yang aktual gitu ya.
0: Oke.
1: Pokoknya
0: siap.
1: Berita yang seru lah gitu ya.
0: Okay.
1: Yang juga tentang acara tadi kata Mang Ahmad tadi kan memang harus dulu kan harus ditambah ya.
0: Oke, durasinya ditambah ya.
1: Usulan ya setengah jam aja lah gitu kan.
0: Oke, siap.
1: Jadi ada apa nambah lagi sebetulnya.
0: Baik.
1: Seluruh pendengar RRI. Juga,
0: baik, siap, siap.
1: Mudah-mudahan ini kan untuk menjadikan tokan untuk semua pendengar RRI semua ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya itulah harapan kami, mudah-mudahan di ulang tahun ke-81 ya.
0: Iya betul.
1: RRI selalu jaya. Mudah-mudahan selalu sukses selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga dengan penyepiannya juga ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kalau ganteng bertambah ganteng ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau cantik itu mudah-mudahan bertambah cantik ya.
0: Benar.
1: Iya itu adalah.
0: Oke, okay, siap. Lagunya apa nih?
1: Kebetulan sebagai ini ada kesalahan kegiatan ini. Dengan lagunya
0: Santai. Oke, siap. Santai.
1: Ya, mudah-mudahan lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Bisa ketemu ya.
0: Amin, amin.
1: Ya. Itu salam ya, itu saja Maggie ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Baik.
1: Karena ini juga menutup itu gerbang juga ya.
0: Oke.
1: Okay. itu aja Maggie ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu. Pokoknya salam kopak, salam selalu juga ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga RRI selalu jaya di udara.
0: Amin ya Allah. Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung, luar biasa pokoknya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih untuk ketika-ketika yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut. Yang belum bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Bro 4 Jambi.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Are yare, hamko Indonesia me chahiye.

0: Itu ayahnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Ayah itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih ayah lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai ayah tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air itu sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. 30 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, kami ucapkan selamat sore untuk ganti-ganti ya, yang saat ini mungkin sudah berada di rumah bersama keluarga, ataupun untuk ganti-ganti yang saat ini masih dalam perjalanan ya.

pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI, memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan di tengah cuaca yang semakin panas dan kering. Langkah tersebut dilakukan dengan peningkatan kesiapsiagaan, pemadaman, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ketua Umum GAPKI Edi Martono, peran perusahaan tidak sebatas mengamankan area konsesi. Upaya pemadaman api di luar wilayah perusahaan juga menjadi fokus utama demi mencegah perluasan api. Bantuan tersebut dilakukan di beberapa daerah termasuk di sekitar Bandara Banjarmasin. Anggota GAPKI di Kalimantan Tengah juga tengah mengerahkan 2 helikopter untuk membantu pemadaman di luar area konsesi. Edi mengatakan karhutla kerap berulang saat musim kemarau panjang. Menurutnya kondisi cuaca yang panas dan kering membuat proses pemadaman kebakaran menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, serta masyarakat perlu bergotong royong untuk mencegah terjadinya kebakaran sejak awal. Dari sisi perusahaan, kesiapan peralatan pencegahan dan pemadaman menjadi sebuah kewajiban. Perusahaan tersebut juga diperiksa dan perusahaan bisa dikenakan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan yang sudah berlaku. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang memicu api. Puntung rokok dan obat nyamuk yang ditinggalkan bisa menyebabkan kebakaran di lahan yang kering. GAPKI membentuk peduli api di daerah-daerah yang termasuk rawan kebakaran. Dan hal ini dilakukan untuk mencegah kebakaran. Kelompok tersebut bertugas untuk membantu mencegah terjadinya kebakaran di wilayah sekitar. Dan siapapun yang berhasil akan mendapatkan penghargaan. Sementara itu, Edi justru menolak tuduhan bahwa perusahaan sengaja membakar hutan dan lahan. Menurutnya, aksi tersebut justru berpotensi merugikan perusahaan dari sanksi pidana hingga kewajiban pemulihan lingkungan. GAPKI berharap kolaborasi dengan pihak bisa menekan risiko karhutla. Selain itu juga mencegah kebakaran berulang dan juga melindungi lingkungan serta masyarakat dari dampaknya.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Ya, ketika di mana pun berada masih akan kami hadirkan informasi keruan negara Anda. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong pengusaha menempatkan buruh sebagai aset, mitra sekaligus keluarga perusahaan. Pandangan tersebut dinilai penting agar keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja dapat tumbuh bersama. Pesan itu disampaikan dalam konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau PSPMI di kawasan industri MM2100. Kegiatan tersebut mengangkat tema hubungan industrial berkeadilan dan kondusivitas investasi. Menurut Listio Sigit, perusahaan membutuhkan pekerja produktif dan berkualitas agar mampu terus bertahan serta berkembang. Sebaliknya, pekerja membutuhkan perusahaan sehat untuk memperoleh kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Listio Sigit mengapresiasi perjuangan FSPMI yang semakin mengedepankan silaturahmi dan dialog. Pendekatan tersebut membuka ruang penyelesaian berbagai perbedaan kepentingan melalui komunikasi dan musyawarah bersama. Pertemuan tersebut menjadi upaya mencari titik temu tanpa mengabaikan regulasi maupun perlindungan terhadap hak pekerja. Dengan pendekatan itu, hubungan industrial diharapkan tetap terjaga sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan usaha. Konsolidasi Akbar FSPMI dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di kawasan industri MM2100. Unsur serikat pekerja, pengusaha, Apindo, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan Polri turut mengikuti kegiatan. Penguatan hubungan industrial tersebut berjalan bersama upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan peningkatan investasi. Langkah itu diharapkan memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia. Namun, investasi tetap membutuhkan iklim usaha yang aman dan kondusif bagi seluruh pihak. Karena itu, Listio Sigit meminta pungutan liar, premanisme, maupun gangguan Kamtibmas segera dilaporkan kepada kepolisian. Penanganan berbagai gangguan tersebut diperlukan agar aktivitas dunia usaha berjalan tanpa hambatan keamanan. Kondisi yang kondusif juga diharapkan memberikan kepastian bagi pengusaha, investor maupun pekerja. Selain keamanan, peningkatan investasi perlu berjalan bersama penguatan kualitas sumber daya manusia, sektor industri. Listio Sigit mengapresiasi SMK Mitra Industri MM2100 dalam menyiapkan sumber daya manusia semakin kompetitif. Peningkatan kompetensi diharapkan membuka kesempatan pekerja menduduki posisi manajerial maupun strategis dalam perusahaan. Kesempatan tersebut sekaligus membuka ruang peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan kemampuan dan jenjang karir. Sinergi pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045.
Baik, nanti-nanti dimanapun berada, kembali kita nikmati tentunya irama Nusantara menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan juga sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan, ada seorang bertanya kepada Muhammad bin Wasi, "Berikanlah aku wasiat." Muhammad bin Wasi berkata, "Aku berwasiat kepadamu, hendaklah engkau menjadi raja di dunia dan akhirat." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana aku bisa demikian?" Muhammad bin Wasi menjawab, "Tetaplah zuhud atau tidak terpengaruh dengan godaan dunia." Memang benar bahwa sesungguhnya yang raja dunia akhirat bukanlah orang yang menguasai dunia dan tenggelam dalam kesenangannya. Karena orang yang demikian itu belum tentu dia bahagia. Tetapi yang sebenarnya raja ialah orang yang hidup di dunia namun tetap berzuhud, yaitu tidak tergoda dunia walaupun ia menguasainya. Karena orang yang tidak tergoda dunia, menurut Al-Quran, itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Ya, ganti-ganti secara umum, malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur, serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Dini hari secara umum diperkirakan berawan, udara kabur. Suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 92%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 11 September 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 19 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut.

Hari satu titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 6 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7 titik panas.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawa, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Tekan-tekan dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Saya mengucapkan selamat malam untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda, atau bagi ganti-ganti yang ingin menikmati suasana malam bersama keluarga. Atau tujuannya ke Telanai ya, tepatnya di RRI Jambi, bisa saja ya. Di sini banyak aneka kuliner ya yang dijajakan sambil duduk-duduk santai bersama keluarga ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada ya, kita hentikan sejenak hiburan atau lagu Nusantara ke ruang dengar Anda. Kita akan nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

أشهد أن محمد رسول

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Prompat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Puan berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 43 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, kanti-kanti informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Kesehatan memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung optimal. Korban FV terus mendapat perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisinya stabil dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan FV mendapat penanganan medis bertahap. Setelah mengalami keracunan akibat MBG, penanganan dilakukan sejak FV dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga kini menjalani rawat jalan di RSUP Adamalik Medan. Ya, Kanti-Kanti Aji menjelaskan FV sebelumnya dirawat di rumah sakit swasta dan RSUD Kabupaten Karo, kemudian dirujuk ke rumah sakit Haji Medan. Saat ini FV menjalani rawat jalan di RSUP Adamalik Medan untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala. Menurut Aji, FV telah ditangani 3 dokter spesialis sejak 31 Agustus 2026. Pemeriksaan melibatkan dokter spesialis gastropatologi, neurologi, dan kesehatan jiwa. Berdasarkan pemantauan terakhir, Aji menjelaskan kondisi FV saat ini dinyatakan stabil. Namun, tim dokter merekomendasikan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Aji mengatakan pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan FV secara lebih lengkap dan memastikan penanganan medis. Pemeriksaan tersebut juga bertujuan menentukan langkah perawatan komprehensif sesuai kondisi dan kebutuhan medis FV selanjutnya. Ya, kanti-kanti dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaki menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya kanti-kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani kanti-kanti nantinya di Jambi Malam Iko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Panimbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Liang.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian?
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Ya bolehlah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk Banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Klian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati, loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah, loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur, loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku, loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli.
1: Beli, Beli bangun, Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar,

0: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
1: Ayo.
0: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
2: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
0: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
2: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
3: Mayat.
4: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Pan Belang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pan Belang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama kok ke sini coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, iyo, bapak turang bisa simpan kah?
2: Tuan bawa pulang, mama.
3: Buat tuan bisa masak, tuan bisa masak ini.
2: Iya. Aduh. Ayo mama, tuan bawa pulang.
3: Iya, bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat ke sini, sudah bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak, telur. Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak.

0: Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
1: Anak?
2: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
3: Betul, Bapak, Mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
4: Mama.
1: Anakku? Bapak?
5: Ya, mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
6: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
7: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak-kakak dorang, teras senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
8: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
7: Saya tahu kakak, tapi... Tidak bisa, Kak. Kamu orang mencari di pulau seberang sana.
8: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
7: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar. Dia baik, tapi gampang marah.
8: Dorang laki-laki. Kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Maksudnya, jadi...
8: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
7: Oh, tapi...
8: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
9: Pintole! Pintole!
7: Aduh, tidak. Kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
8: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
7: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
8: Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
7: Saya dari Nyam Daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi Bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
7: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah, biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pu adik perempuan satu-satunya.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Betul, kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
12: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
7: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
12: Iyo, dong tuh.

0: Perempuan satu nih, so gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus, mama punya cucu.
1: Di, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Heh, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
6: Iya, bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau sudah pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi, kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang. Sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Saya tidak mau lihat kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Bintole.
5: Bintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiupin 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong. Mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang dari dia.
2: Kau tinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya? Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
1: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
2: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
1: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
2: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya.

0: pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Jambi Malam Iku.

Ya, masih bersama ketika anti di 99,2 Mega. Informasi berikut di mana perkuat digitalisasi bansos Menkomdik 50 juta masyarakat dapat akses bersamaan. Ketika anti Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdik Muti Hafid mengatakan pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial atau bansos secara nasional. Hal itu disampaikannya usai rapat koordinasi persiapan bailout nasional pelaksanaan perluasan politik digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional atau DEN untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data. Kemkomdigi dikatakannya menyiapkan stress test dan load test. Hal ini diungkapkannya agar pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026 portal digitalisasi bansos dapat berjalan dengan handal. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga informasi berikut ini, RRI diharapkan makin eksis dan perkuat peran sebagai media publik. Memperingati Hari Radio ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI diharapkan terus memperkuat eksistensinya sebagai media publik yang menyajikan informasi akurat, valid, dan bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menghadiri prosesi penyulutan obor RRI Jambi dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, Jumat 11 September 2026. Abdullah Sani berharap RRI Jambi semakin eksis dalam menjalankan perannya sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Satu informasi untuk ketika nanti di 99,2 MHz dan juga nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang ya ketika nanti. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: Ya, selamat malam Ketika Anti, dan juga diapresiasi budaya kita. Tapi juga sebelum maaf Ketika Anti, ya tadi sebelumnya saya menyebutkan lagu-lagu Minang, ya. Rupanya hari ini lagu-lagu Sunda. Ya, untuk Ketika Anti yang bergabung bersama saya di apresiasi budaya kita 0811 6707 9920, di kebersamaan kita pada jam di malam Iko. Dan juga di edisi hari Iko, yaitu 11 September 2026, yang dimana pada hari Iko memperingati hari Radio Nasional dan juga ulang tahun RRI yang ke-81, bersamaan umurnya ya dengan NKRI gitu ya, Negara Republik Indonesia. Dan juga mudah-mudahan RRI semakin maju lagi dan juga memberikan informasi-informasi terpercaya, terupdate untuk seluruh teman-teman RRI dimanapun RRI berada. Dan juga sekali di udara, tetap di udara. Di kebersamaan kita pada malam hari Iko di apresiasi budaya 0811 6707 9920 untuk Ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu, Kang Mas.
0: Iya, Bunda Nadia yo.
1: Iya, pijen mati Bang Ali ini, nanti bundanya lagi dicat.
0: Pantas lah. Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma kakang mas kue turu.
0: Lah turu duluan, cepat nih. Capean yo.
1: Iya lah, balik kerja ini hampir jam 6.
0: Pantas lah.
1: Bunda. Rame ya di depannya.
0: Woi, rame nian.
1: Kepengen lah Bunda keluar tuh.
0: Datanglah Bunda sampai ini nih, sampai Minggu malam Senin nih acaranya.
1: Oh, sampai malam Senin.
0: Iya.
1: Ya udah malam Minggu bela kalau insya Allah Bunda lewat situ dari TO lagi.
0: Nah, mantap Bunda. Okay. Bunda.
1: Iya.
0: Kesan dan pesan kita untuk RRI apa nih Bunda?
1: Ya, pesannya Bunda, semoga di hari ultahnya RRI yang ke-81 ini menjadikan RRI menjadi lebih kuat dalam mempererat kita, perbedaan kita kan satu ya Anur ya. Walaupun kita berbeda-beda tapi kita satu, dalam hal dia mempererat kekeluargaan, terus itu dalam hal segala kebudayaannya juga kita menyenangkan. Dan juga kesannya semoga RRI juga lebih jaya di udara.
0: Amin.
1: Dan lebih memanfaatkan dalam siarannya untuk di hati pendengarnya lagi tuh Lanur. Ya, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali
1: ya,
0: di udara RRI
1: ya,
0: sekali di udara tetap di udara.
1: Semoga selalu juga untuk penyiar-penyiarnya.
0: Amin.
1: Oke, Lanur ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa dapat gak lagunya Bunda?
0: Dapat Bunda, lagu kita apa?
1: Lagunya Jamu Pegel Melarat.
0: Apa?
1: Jamu Pegel Melarat.
0: Jamu Pegel Melarat, yo.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya tuh. Cari dulu Bunda yo, sama salam-salamnya.
1: Ya. Ya, terima buat Cak Anu. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya. Dalam sehatnya, jaga kesehatan selalu ya, pakai masker ya. Karena hujan ya?
0: Enggak, Bunda.
1: Enggak ada di bersih hujan.
0: Udah ada hujan. Tapi di Simpang Rimbo tadi hujan.
1: Simpang Rimbo hujan.
0: Hujan tadi Bunda.
1: Lagi channel ya, buatnya semua penyiar RRI. Dalam penyiaran saya lebih jernih kita nak.
0: Iya.
1: Ada Mas Aldimin, ada Surakla, Nomor Batu Siti, Laburi Solian, Ella Fero, Anita Waudun, Wati Upa, Pak Butet, Bunda Rizka, Aju, Pak Sujal, Mas Yota, Aju, Pak Deakmat, Mama Ella, Mi Ayang, Kadir CS, Abdullah, Putra Pulau Tiga, Putra RTM, Andi Musin, Nansa Yusuf, Andi Sakrawinata, Tengku Ardiansyah, terus itu Mak Ijah, Mak Berlin, terus itu ada Armi Modung, Bang Darus, Pak Kurdaus, si Pak Ibu, teman-teman Elok tua, terus ada siapa lagi tadi sudah ya, sudah semuanya lah Anur.
0: Oke.
1: Okay. Masuk, lagu ada?
0: Lagu ada.
1: Terima kasih banyak waktunya ya. Lagi tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yo yang sudah bergabung pada malam hari ini. 08116707 9920 untuk ganti bergabung bersama kami dan juga dengan lagu-lagu Sunda gitu ya pada malam hari Iko di 08116707 9920 untuk ganti yang ingin bergabung bersama kami.

0: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajum.
0: Apa kabarnya, Bang Anur?
1: Alhamdulillah, baik, sehat juga. Kayak mana sebaliknya?
0: Sehat juga, Bang Anur.
1: Alhamdulillah. Iya. Bang Ajum lagi ngapain nih?
0: Ini gimana kan lagi, Bang Anur?
1: Apa?
0: Biasanya lagi duduk-duduk lagi monitor.
1: Oh, lagi duduk be.
0: Iya, lagi ngopi.
1: Woi, mantap.
0: Ini baru mau hujan kayaknya, Bang Anur udah mau turun.
1: Gerimis. Oh, mau turun hujan sana ya?
0: Iya,
1: Bang.
0: Alhamdulillah ya, mau nganun, kabupin udah.
1: Oke, Bang Ajum, hari ini kita memperingati hari ulang tahun radio ataupun juga RRI ke-81. Mungkin ada pesan dan kesan dari Bang Ajum sendiri nih tuh.
0: Ya, RRI. Pesannya buat mungkin hari selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, Bang Anur.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan RRI tambah jaya, tambah maju, mungkin untuk persaudaraan kita mungkin RRI ini, kemudian juga buat ya buat RRI ya, semoga jaya di udara aja ya, Bang Anur.
1: Amin.
0: Sukses, mungkin pada sehat semua angkasa wanangka sawatinya, semuanya Bang Anur.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan RRI tambah bertambah mungkin usianya ya, yang ke 81 ini mudah-mudahan tambah maju aja.
1: Iya. Okay.
0: Ini ada lagu apa, Bang Anur?
1: Lagu-lagu Sunda ini.
0: Biasanya malam minggu lagu Sunda, Bang Anur. Tapi biasanya lagu Minang Jumat.
1: Sini Sunda sih.
0: Kalau Sunda itu hari Sabtu, Bang Anur, malam minggu.
1: Oh iya, iya. Nah.
0: Ya, sekarang Jumat itu lagu Minang, Bang Anur, biasanya.
1: Ya, tadi saya juga bilang lagu Minang, rupanya Sunda di sini.
0: Iya, kenapa sih kalau Sunda itu malam minggu, Bang Anur?
1: Iya, tapi sebelumnya tadi saya periksa Sunda.
0: Sunda ya?
1: Cuman enggak tahu lah ya. Cuman tadi saya periksa tadi Sunda. Ya. Acara hari ini.
0: Sunda ya?
1: Iya.
0: Berarti pindah acara di mana, Bang Anur?
1: Enggak tahu, tadi saya Minang.
0: Iya.
1: Tapi tiba-tiba Sunda.
0: Oh,
1: iya.
0: Enggak
1: tahu saya. Saya pun juga enggak tahu.
0: Oh gitu, iya, acara apa ya, biasanya kalau Jumat itu Minang, Bang Anur.
1: Iya, saya pun juga bingung.
0: Jadi lagunya lagu apa yang jadinya?
1: Sunda.
0: Oh Sunda, saya minta lagu anu aja, Bang Anur, lagu Jayanti aja.
1: Apa?
0: Jayanti.
1: Jayanti?
0: Iya.
1: Oke, dicari dulu ini ya.
0: Ya, salam-salam dulu, Bang Anur. Salam-salam ya, Bang Anur. Terus juga tadi buat Teh Nadia Purnama dengan Bang Aliminya juga ya, Willy Dimomi, terus juga kangnya Bang Rudi, Bang Ramlan, terus juga kangnya Bang Amartan, terus kangnya Bang Armi, terus juga kangnya Teh Anita di Sungai Toman, terus Pak Burayam juga di Kartu Negara. Terus juga buat Bang Ani Muksin, Andi Cakrawinata, kemudian Bang Ali CS, Bang Abdullah, dan buat semuanya aja, Bang Anur.
1: Oke.
0: Bang Anur, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ajum yang sudah bergabung pada malam hari ini. 08-1167-07-9920. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wang Iing.
2: Oh.
1: Gimana kabarnya?
2: Di warung lah mati.
1: Alhamdulillah. Yo, di kebersamaan kita malam hari ini, mungkin ada kesan enggak? Kesan pesan nih untuk RRI ini.
2: Aduh, mudah-mudahan sempat panjang-panjang di udara. Sukses. Untuk semuanya lah.
1: Oke. Okay. Baik. Salamnya apa nih? Salam-salamnya lagunya apa? Lagunya apa?
2: Minta lagu pemotoran deh.
1: Pemaparan?
2: Pemotoran.
1: Pemotoran.
2: Ya.
1: Oke, okay, cari dulu nih ya. Salam-salamnya nih.
2: Salamnya untuk Mas Nur, selamat malam untuk Mbak Ajeng, Mbak Vero. Bang Ajo, Bang Abdullah, Bang Alimin, Bang Rudi, Bang Udin, Bang Vero, untuk semua-semua
1: ya. Oke, okay, yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yang sudah bergabung loh pada malam hari ini di 0811 670799 20, dan juga untuk Kati Kanti kita tetap bersama di 99,2 MHz.

hujan sporadis. Salah satu ciri khas musim pancaroba adalah perubahan pada pola hujan yang terjadi. Perubahan pola hujan yang mencolok selama musim pancaroba seringkali menghasilkan fenomena hujan sporadis. Hujan sporadis ini merupakan jenis hujan yang tidak mengikuti pola atau jadwal tertentu. Dapat terjadi secara tiba-tiba dan hilang dengan cepat tanpa adanya pola yang konsisten. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, terutama bagi petani dan nelayan yang sangat bergantung pada cuaca untuk menjalankan kegiatan pertanian dan perikanan. Menghadapi fenomena hujan sporadis ini, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan siap menghadapi perubahan cuaca yang cepat. Penyusunan rencana dan langkah-langkah mitigasi risiko perlu dilakukan agar dampak dari perubahan pola hujan yang tidak menentu ini dapat diminimalkan. Dengan demikian, kita dapat lebih siap menghadapi musim pancaroba dan menjaga ketahanan pangan serta keamanan masyarakat secara keseluruhan.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
4: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
3: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
4: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
3: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
4: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
3: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

0: Ya, masih bersama ketika anti di 0811 6707 9920 untuk diganti pastinya yang bergabung bersama kami pada malam hari Iko dan juga di lagu-lagu kita, yaitu lagu-lagu Sunda ya, malam hari Iko. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai, baru bangun. Iya, baru bangun nih.
2: Udah bangun nih.
1: Ya, tiba nih.
0: Iya.
2: Anu, kok lagu Sunda rupanya? Tadi bunda lagu Jawa.
0: Lagu Sunda?
2: Iya, tapi lagu Jawa bunda tuh.
0: Aduh, ya udah, gak apa-apa lah bunda. Oke. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat juga.
1: Hah?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah. Ini lagu Sunda ya?
0: Lagu-lagu Sunda gitu.
1: Apa ya lagunya ya?
0: Lagunya apa?
1: Sapi daging.
0: Iya, awewe sapi daging.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu. Sambil
1: kesan-salam. Iya, ya, Mbak Anunya, selamat malam, selamat aktivitas masa besar ya. Karena Anda ada peran sedikitnya ekstra juga, selamat malam. Ada Rudi, Ramlan, Amar, Amni, juga ada Lohero Azim, juga ada Iing ya. Ya, selamat malam. Mengijam, mengajib ada Pak Udin juga ya, ada semua bunga ya.
0: Oke.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. 0811 6707 9920. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya. Aduh, apa nih suaranya nih, dengung nih. Halo? Ya. Oke, terputus ya. Kenapa tuh sinyal itu? 0811 6707 9920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini.

0: ekor kerapi singa don jadi bejat.
1: Itu jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
2: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
1: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
3: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
3: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
4: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
3: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
3: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
5: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
6: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ciloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan.

0: Seloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di persamaan kita pada jam di malam Iko dan juga di lagu-lagu Sunda 0811670799020.

0: Dri, kamu lagi ngapain nongkrong di sini? Nah, aku tahu nih, pasti lagi nungguin seseorang kan?
1: Iya. Terus kamu juga lagi ngapain di sini? Nunggu seseorang juga ya?
0: Kalau aku kan memang sering lewat jalan ini. Kamu kan tahu rumah aku deket kawasan ini.
1: Aku sih lagi tercengang aja lihat penataan kota ini. Pemerintahnya pinter banget ya.
0: Pinter apanya?
1: Lihat, sepanjang jalan ini banyak ditanami pohon-pohon. Adem.
0: Iya dong. Tahu nggak pohon-pohon yang ditanamin sepanjang jalan ini fungsinya apa?
1: Buat apa?
0: Jadi, pohon-pohon yang ditanami sepanjang jalan ini itu bisa sebagai menyerap emisi karbon dari kendaraan bermotor. Selain itu, juga sebagai keindahan tata kota.
1: Nah, justru dengan kesejukan pepohonan ini, aku jadi betah nungguin kamu di sini.
0: Oh, ternyata kamu sedang nungguin aku ya lewat sini.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara yang tepat untuk menyelamatkan

Terima kasih ketika anti dan juga berada sudah di kebersamaan kita pada malam hari ini dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh, kan? Makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpeh. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
3: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
2: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Nama budaya.

0: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
1: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini.

Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SAME, Kepala BPS Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ii Suwandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يَعْرِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Kanti-kanti usah sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap tim bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 12 September 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Halo? Ya, Bu, ada apa? Kalau sakit berobat ke puskesmas.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan melakukan penjajakan kerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah dalam pemajuan kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa kolaborasi terbuka lebar, terlebih Indonesia memiliki ragam kekayaan warisan budaya, serta terdapat program Kemenbud yakni Dana Indonesia Raya yang bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan kebudayaan yang dilakukan masyarakat hingga komunitas. Dalam pertemuan dengan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, beliau menjelaskan bahwa kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan yang memiliki jaringan hingga ke berbagai daerah menjadi penting. Kementerian Kebudayaan saat ini memiliki 33 balai pelestarian kebudayaan di seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan. Di mana pemajuan kebudayaan menurutnya mencakup berbagai objek pemajuan kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, ritus, adat istiadat, permainan rakyat, pengetahuan tradisional, seni, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya. Beliau juga melihat adanya ruang kerjasama dengan DPP Hidayatullah melalui jaringan pendidikan dan pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi DPP Hidayatullah Dudung Amadung Abdullah menambahkan bahwa pihaknya juga memiliki perhatian terhadap pengembangan pencak silat dan tengah mempersiapkan pencak silat dengan ciri khas organisasinya. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari ko selanjutnya.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kanti-kanti, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti, alhamdulillah wa syukurillah ya, masih bisa bersama menemani Kanti-kanti untuk edisi hari ini di 12 September 2026, hari Sabtu akhir pekan. Kanti-kanti ya, semangat pagi untuk berbagai kegiatan di sepanjang hari ini, walaupun libur, walaupun akhir pekan, tapi tetap kita punya kegiatan seperti itu. Apalagi RRI Jambi hari ini mengadakan jalan santai, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Elis, tentunya bersama rekan Bang Arsal, bersama di Perumpat RRI Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan.

0: gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: percayakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo? Ya, Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
3: Gus, aduh.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini akhir pekan di 12 September ganti-gantinya 2026 dan masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Arsal tentunya ya. Masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Apapun kegiatannya ganti-ganti mudah-mudahan semuanya tetap semangat untuk berbagai kegiatan ya, karena hari libur biasanya tuh jarang ya kita melakukan kegiatan rutin ya, paling tidak kita leleh-leleh aja lah gitu ya, malas-malesan dulu di rumah gitu ya sebelum mungkin nanti ada kegiatan lain ya bersama keluarga. Terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Iya, dan yang pasti untuk yang sudah sedari tadi bersama di Perempat RRI Jambi ganti-ganti terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau misalnya saat ini ada waktu untuk sarapan pagi, monggo silahkan sarapan pagi dulu ya.

0: Ya, di mana Museum Kepresidenan terus memperkuat kolaborasi ganti-ganti dengan berbagai pihak sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus memperkenalkan sejarah kepemimpinan Indonesia kepada publik. Di mana kolaborasi dinilai penting untuk menghadirkan berbagai program yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain melalui kegiatan edukasi dan pameran, museum juga dapat memperluas jangkauan publik dengan menggandeng komunitas, lembaga pendidikan, serta berbagai mitra lainnya. Dan upaya tersebut juga diarahkan untuk menjadikan museum tidak sekedar sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan juga interaksi yang dapat memberikan pengalaman bagi para pengunjung. Ya, dan keterlibatan generasi muda menjadi salah satu perhatian penting ganti-ganti melalui program yang kreatif dan pemanfaatan teknologi, di mana kisah perjalanan para presiden serta sejarah bangsa diharapkan dapat disampaikan dengan cara yang lebih dekat dan menarik bagi generasi pada saat ini. Dan penguatan kolaborasi juga diharapkan ganti-ganti mampu meningkatkan daya tarik museum kepresidenan sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat untuk berkunjung dan mengenal lebih jauh sejarah perjalanan kepemimpinan Indonesia. Maka dengan demikian, museum dapat terus berperan dalam menjaga keingatan kolektif bangsa serta menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan warisan nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mendorong secara aktif para investor asing dan mitra internasional untuk menanam investasi ke 13 destinasi prioritas dan 10 kawasan ekonomi khusus atau KIK pariwisata. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas investasi di sektor pariwisata, baik dari sisi wilayah maupun ragam usaha. Hal ini dapat dilihat dari realisasi investasi pariwisata Indonesia yang mencapai rekor Rp73,56 triliun pada tahun 2025. Dia menyebut bahwa sejumlah destinasi di luar kawasan tersebut menunjukkan pertumbuhan kunjungan yang kuat pada awal 2026. Kunjungan wisatawan ke Danau Toba misalnya tumbuh lebih dari 106%, sedangkan Lombok Gili Tramena meningkat 72,1%. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri di Kadin Indonesia James Riyadi menyampaikan bahwa di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah tekanan, pariwisata menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan yang sangat signifikan. Beliau mengatakan pariwisata Indonesia sangat unik karena Indonesia tidak harus berinvestasi pada asetnya lebih dulu karena punya pantai, laut, lokasi menyelam, diving, hutan, budaya, dan lainnya. Namun tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi jumlah kedatangan wisatawan, lama tinggal, pengeluaran, investasi, lapangan kerja, dan kunjungan berulang. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.